0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga mengangkut dengan undang-undang, maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu, kita nyicil setiap tahun. Sebenarnya tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas bagaimana menangani anak yang sedang demam.
4: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triananto, spesialis anak, Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Apabila kita mendapati buah hati kita sedang diare atau BAB cair lebih dari 3 kali, jangan khawatir, karena kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apakah diare yang terjadi pada anak menimbulkan resiko dehidrasi atau tidak. Tanda dari dehidrasi diantaranya mata anak terlihat cowong, anak kehausan, buang air kecil anak semakin berkurang, dan anak merasa kehausan terus-menerus. Dari sini apabila anak masih dapat minum secara baik, berikan larutan gula garam atau air sebanyak mungkin, karena dari sini akan mencegah bahaya dehidrasi yang ditimbulkan dari kejadian diare pada anak. Apabila anak semakin lemas dan susah untuk minum, jangan ragu untuk langsung membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat, karena bahaya dehidrasi yang ditimbulkan karena diare tersebut dapat menyebabkan komplikasi yang lebih lanjut dan dapat mengancam jiwa buah hati Anda. Dari sini kita harus memantau berapa banyak buang air besar yang keluar dari anak dan asupan minum yang sekiranya bisa diminum oleh anak. Karena dehidrasi yang ditimbulkan dari diare dapat menimbulkan kematian dan juga komplikasi yang lebih berat.
3: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Mila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
6: Saya Dita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
7: Saya Yon Jagger dari Pati, saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang, selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
12: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
11: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
13: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah mengikat atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sarif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
15: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
14: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyehatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
13: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
1: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
3: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
4: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
6: Halo, saya Kaidang Lungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
7: Hai, saya Inul Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
8: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
12: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih dan nanti masuk dalam skema penguatan.
11: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
10: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Gunawan Wibisono MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Pendengar yang berbahagia,
2: kapan sebaiknya kita menggosok gigi? Karena kadang-kadang kita jadi sering kita temukan pada pasien itu di klinik itu komplain, dok saya sudah gosok gigi sehari 2 atau kadang-kadang 3 kali tapi masih bolong gitu ya. Ya kita katakan bahwa menggosok gigi itu sebenarnya itu menggosok gigi dengan timing dan frekuensi yang benar saja belum tentu menjamin hasilnya maksimal gitu. Terutama misalkan menggosok gigi di bagian-bagian, jadi tidak seluruh permukaan gigi itu bisa terjangkau oleh sikat. Coba kita sampaikan beberapa teknik. Pertama tentu saja pemilihan bentuk sikat giginya itu sebisa mungkin disesuaikan dengan lengkung permukaan gigi kita. Gigi kita itu seberapa kecembungannya, banyak ada yang berjejel dan sebagainya. Nah itu bisa disesuaikan. Nah untuk pada kasus-kasus yang giginya tidak beraturan berjejel gitu ya, bentuk sikat giginya itu ada yang bergerigi dengan seperti itu bisa menjangkau permukaan gigi yang di dalam gitu ya. Di mana permukaan gigi tidak terbersihkan, tidak terjangkau sikat gigi, maka diperkirakan plaknya akan terbentuk di situ. Nah, di mana plak itu terbentuk, maka risiko terjadi gigi berlubang itu muncul di situ.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
4: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
5: nyicil lah.
4: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
3: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yayan Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
15: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih dan nanti masuk dalam skema penguatan.
14: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
16: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.
14: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
17: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
14: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah sebenarnya kan sudah mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
2: Kita nyicil setiap
1: tahun. Sebenarnya tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan.
1: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
2: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
3: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan.

0: atau letusan freatik.
1: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
2: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
3: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
2: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Musik Asik hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik. Pembangunan dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: Tips Sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang pentingnya pemeriksaan dengan laboratorium bersama Dr. Meita Hendraning Tias, spesialis patologi klinis MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Jadi memang sekarang itu banyak banget jenis penyakit. Jadi kalau misalnya lebih baik mencegah dibandingkan mengobati suatu penyakit itu. Salah satunya adalah dengan pemeriksaan medical check up. Dan diantaranya untuk medical check up itu adalah pemeriksaan laboratorium yang rutin sebagai salah satu cara di mana kita bisa mengetahui kondisi tubuh kita itu bagaimana. Sudah banyak kasus bahwa penyakit itu tidak hanya menyerang pada usia lanjut, tapi juga pada usia muda yang akhirnya nanti akan terlihat pada usia yang sudah lanjut. Jadi ada baiknya pada usia yang masih muda ini kita juga memperhatikan kondisi tubuh kita dengan melakukan general check up dan pemeriksaan laboratorium, misalnya adalah pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan urin rutin, pemeriksaan fungsi ginjal, pemeriksaan fungsi hati, dan juga pemeriksaan profil lipid, sehingga kita bisa mengetahui kondisi tubuh kita sejak awal dan mencegah kondisi penyakit yang akan mengakibatkan berakhirnya yang menjadi buruk pada usia tua. Demikian tips dari kami. Saya Dr. Meita Hendraning Tias, spesialis patologi klinik MSI Med dari instalasi laboratorium Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
3: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Tadi kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
4: nyicil lah.
3: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
2: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
5: 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Tapi itu yang pengalaman enaknya. Ada nggak pengalaman sawer di sawer tapi yang nggak enaknya gitu? Duitnya robek kali.
1: Duitnya putus. Rebutan.
0: Rebutan.
1: Enggak sih kak, alhamdulillah kalau misalnya soal saweran, karena kan dibilang tadi itu adalah bonus.
0: Yeah.
1: Jadi kalau misalnya sedikit atau banyaknya itu ya tidak pernah dipermasalahkan.
0: Iya, iya, iya.
1: Gitu aja. Okay.
0: Tapi kan gini ya, izin nih Kak Wulan ya, namanya juga kadang-kadang yang nyawer itu bapak-bapak lah.
1: Betul.
0: Ya. Kayak suka ada yang iseng-iseng nih tangannya digoyang-goyang. Itu bete gak sih?
1: Enggak lah. Malah kalau ada yang begitu kita langsung mainin juga. Jadi dibikin lucu-lucu aja. Tapi yang lebih menariknya kalau di Palembang itu bukan bapak-bapak aja, malah ibu-ibu jalo.
0: Oh gitu ya, malah ya. Jadi yang emak-emak itu yang pakai emas di kanan kiri.
1: Betul.
0: Gelang emas. Oh, kan?
1: Bukan gelang emas aja. Pokoknya kalung sampai menjuntai menjadi baju. Masya Allah ya.
0: Iya bener. Itu kan sempat viral yang ibu-ibu lagi nyanyi itu tuh yang waktuku kecil. Gila, itu kan yang nyawer juga ngeri-ngeri itu ya.
1: Cuma ternyata emang begitu juga.
0: Iya.
1: Sama kayak Sulawesi juga ada yang gitu, Kalimantan juga ada kan.
0: Wow, iya. Ada. Jadi ya cara menikmati hidup di situ lah ya.
1: Benar.
0: Udah capek.
1: Ya berbagi lah dia.
0: Benar. Sehari-hari mungkin ngurusin suami, ngurusin keluarga.
1: Benar.
0: Ada nikahan kita goyang.
1: Iya benar. Dan mereka tuh setiap minggu ada loh.
0: Iya.
1: Acara tuh. Dan mereka punya grup ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi saling support.
0: Jadi perputaran ekonomi juga ya.
1: Iya. Perputaran ekonomi. Muternya cerita aja.
0: Iya.
1: Jadi kamu kasih aku apa, aku kasih kamu juga gitu.
0: Iya. Bener.
1: Lebih ke sosialisasinya mereka bagus sih.
0: Seru
1: banget.
0: Oke. Sekarang penasaran nih lagu si Goyang Sawer ini kayak gimana? Kita dengerin sama-sama buat sobat RDI. Terus dengerin Indo Banget sampai dengan jam 12 siang.

0: ini terjadi pada
1: ekosistem. Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam, live di iNews.
4: Korban selanjutnya adalah orang yang lihat orang lain mati. Jangan lihat yang seharusnya tidak kamu lihat di pulau itu. Atau kamu jadi korban berikutnya. Vision Plus mempersembahkan original series terbaru, Poteh. Kisah 5 dokter muda yang terjebak di pulau terpencil, dihantui sosok mengerikan yang terus memburu. Aku, Audi Marissa, bersama Dito Darmawan, Fandi Christian, Kiara McKenna, dan banyak lagi mengajak kamu masuk ke dunia Poteh. Streaming Pote mulai 19 September 2026 di Vision Plus. Langganan Vision Plus Premium cuma Rp20.000. Vision Plus, streaming untuk semua.
3: FM.

0: Tanya kan kalau yang namanya nikah itu kan banyak yang request lagu-lagu ya.
1: Benar.
0: Nah yang request lagu Jawa banyak juga nggak sih?
1: Kalau di Sumatera nggak?
0: Oh jarang.
1: Mm-mm, jarang.
0: Ya. Tapi susah nggak ngafalin lagu-lagu Jawa gitu?
1: Susah. Logatnya, ngafalnya kan.
0: Iya.
1: Ngafal kata-katanya itu perkata-perkata harus benar-benar.
0: Benar ya.
1: Benar. Ya, tapi untung aja apal koyo Jogja ya.
0: Oh koyo Jogja istimewa.
1: Iya.
0: Oh itu apal tuh.
1: Apal, apal, apal. Apal pamer Bojo, Perahu Layar, Bojolor, apal.
0: Iya, iya.
1: Nemen-nemen apal.
0: Oh nemen. Iya. Tapi yang namanya perputaran lagu Jawa juga banyak sih.
1: Banyak ya, banget. Juga. Setiap detik, bukan setiap hari ya. Setiap detik lagunya ada
0: lagu
1: aja.
0: Iya benar. Tapi kan gini, Wulan Aura ini memang punya khas guys. Jadi kalau di panggung suka memberikan surprise tiba-tiba salto. Masih gak sih salto?
1: Masih. Masih saya lihat kondisi dan situasi.
0: Oh iya.
1: Kadang-kadang tuh kayak bikin lucu. Pakai gaun nih, tapi memang gaunnya gak ribet.
0: Iya.
1: Kalau misalnya kawin kan pasti agak elegan ya.
0: Yeah.
1: Gak kita yang pakai baju konser kan gak pakai celana gitu. Tiba-tiba pas lagi ngeliat situasinya kok kayak enak gitu, musiknya juga mendukung. Langsung salto. Oh, kok mau salto sih? Nah, kadang-kadang tim tuh ya kak, kamu kok nggak ngomong mau salto dulu, ya gimana lihat kondisinya
0: gitu. Spontan aja ya. Itu masih itu ya,
1: masih.
0: Tapi itu kan pernah ini nggak apa namanya kecetit gitu,
1: alhamdulillah nggak kak. Makanya aku lihat kondisi dan situasi ya, kayak kondisi sepatu aman, terus bajunya juga aman gitu, jadi ya bisa dilakuin.
0: Iya.
1: Lihat panggungnya bukan yang kenyot-kenyot, iya, tapi yang papannya benar.
0: Itu tuh dulu idenya dari mana sih pas ini ya? Apa namanya?
1: Waktu kontes sebenarnya.
0: KDI ya, mana ya? Ide awalnya ya.
1: Awalnya dari kontes, memang dari kecil tuh suka memang salto-salto di panggung. Terus pas waktu kontes, waktu pencarian bakat, Ulan tuh ada ngide sama produsernya.
0: Iya.
1: Benar, ternyata menjadi ciri khas sampai sekarang.
0: Sampai sekarang gitu ya. Ada yang suka request gitu enggak? Kau Ulan salto dong.
1: Iya dong. Pasti. Pokoknya kan enggak mau tahu ya Kak, Kakak harus salto.
0: Iya.
1: Gimana bajunya ini?
0: Aduh, iya. Tapi ya tadi ya kondisi dan situasi.
1: Benar.
0: Ya. Kalau memang acara-acara formal ya masa salto.
1: Masa kan kadang di gedung kan enggak mungkin kan.
0: Iya.
1: Apalagi ada orang-orang penting di situ ya.
0: Oke.
1: Kita lihat kondisinya.
0: Iya benar. Kalau ngomongin orang penting nih, Wulan Aura nih secara nyanyi gitu kan udah sampai orang penting level apa?
1: Alhamdulillah udah sampai ke menteri. Iya, menteri.
0: Seru.
1: Tapi alhamdulillah juga sampai ke, kalau di luar kan dubes ya. Sampai ke Belanda situ.
0: Oh, ke Belanda juga pernah ya. Ih, seru.
1: Enggak mungkin saya salto sampai ke Belanda ya.
0: Ngeri banget salto ke Belanda.
1: Iya.
0: Nah, itu kan misalnya udah nih sama orang-orang penting. Nah, sekarang nih kita misalnya berandai-andai gitu kan. Nanti ini kan next single udah nih Goyang Sawer kan. Ini udah rilis Goyang Sawer. Tapi misalnya next single ada kesempatan bisa featuringan gitu atau misalnya bisa apa namanya? Kolaborasi.
1: Iya.
0: Pengennya sama siapa kalau seorang Wulan Aura nih?
1: Pengennya sama Kak Eri Susan, Mama Is Dahlia. Pengennya sama Raja Dangdut kalau boleh. Mungkin
0: Rama Irama.
1: Pak Haji. Takut kali ya kalau ini takut salto.
0: Tapi apa alasannya kenapa seorang Wulan Aura itu pengen kolaborasi sama tadi ya Eri Susan, Bunda Is Dahlia gitu kan. Alasannya kenapa?
1: Ya karena panutan Wulan memang mereka yang sampai sekarang masih eksis.
0: Iya.
1: Alhamdulillah masih sehat semua ya.
0: Iya.
1: Bagi Wulan senior itu benar-benar Wulan tuh
0: respect kali.
1: Banget gitu loh sama mereka yang masih bertahan juga sampai sekarang. Ulan 20 tahun apa sih kalau misalnya dibandingkan mereka gitu.
0: Iya juga benar.
1: Jadi benar-benar satu mereka keren banget.
0: Haji Roma itu kalau enggak salah itu umurnya udah mau 80.
1: Masyaallah.
0: Iya kan ya.
1: Dan sekarang dia masih manggung dan nanti itu bulan Desember ada di Palembang.
0: Oh iya, main tepatnya, di Palembang ya.
1: Tepatnya
0: kan?
1: Di Keban nanti.
0: Iya, benar. Dan kabarnya tuh di umur 80 nanti Haji Roma itu mau rilis film.
1: Masya Allah.
0: Jadi kayak dia mau bikin film biopik gitu loh. Hmm. Jadi perjalanan dia dari awal sampai sekarang gitu.
1: Keren banget. Dulu kan dia filmnya udah keren banget. Apalagi nanti.

0: Ya, zaman dulu gue gak kebayang loh ya, ada film seperti itu.
1: Itu aja aku nonton.
0: Iya.
1: Bener-bener.
0: Ani.
1: Ani.
0: Ani-ani kalau sekarang. Iya.
1: Kok itu?
0: Kok ke situ ya? Maaf Pak Haji, Pak Haji bercanda.
1: Bener.
0: Iya.
1: Ada lagi nya ya.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Wulan Aurora guys. Jangan kemana-mana, terus dengerin Indo Banget sampai dengan jam 12 siang.
2: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Asi Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih lo kayak gitu, gak sopan sih lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB. Plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC. Group.
4: Itu namanya pemberantasan korupsi yang tidak menemukan arah.
5: Inilah The Prime Show selengkapnya.
6: Ada abuse of power.
7: Investigasi eksklusif.
8: Berapa jauh daya tawar Pakistan untuk mendamaikan posisi kayak gini?
7: Isu-isu terhangat.
9: Jata itu benar-benar akan terjadi.
7: Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas.
10: Terjadilah yang namanya penyelundupan hukum.
11: Kayak itu bisa dibuktikan melalui apa?
7: The Prime Show, malam ini pukul 8 malam di iNews.
12: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.
13: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Kita masih di Indo banget guys, masih ngobrol bareng sama Wulan Alora.
14: Udah habis nih? Belum?
13: Belum, masih sesi terakhir. Tapi kenapa sih seorang Wulan Alora ini energinya juga gak habis-habis gitu? Kayaknya
14: iya, Kak, aku aja gak tahu loh. Karena memang aktif ya.
13: Jadi, anaknya aktif ya?
14: Aktif banget Kak, jadi kalau misalnya apalagi kalau udah denger musik ya. Terus dangdutan, udah langsung dah.
13: Oh jadi mak, anaknya gak bisa diam.
14: Gak bisa diam. Di rumah aja gak bisa diam, harus nyapu ngepel.
13: Harus nyapu ngepel. Jadi kalau kalau di rumah mah ibu rumah tangga biasa.
14: Benar.
13: Ya, bersih-bersih.
14: Banget.
13: Ya masak.
14: Masak gak terlalu. Emang bagian lapangan soalnya. Bisa lah Kak, kalau masak yang gak terlalu ini
13: basic
14: bisa.
13: Lah ya. Basic. Ya, sayur sop.
14: Iya sayur sop, numis-numis, nyambel ya, bisa. Yang bisa. Penting kan ada gitu. Goreng, tumis, sambal gitu. Okay. Kan.
13: Jadi di rumah jadi biduan rumah tangga. Biduan rumah tangga.
14: Betul, biduan rumah tangga.
13: Kalau di panggung ya itu nih, biduan saldo ya.
14: Biduan sawer salto juga.
13: Eh tapi kepikiran gak bikin lagu goyang salto gitu?
14: Guys, salto mulu dong nanti. Kapan nyanyinya?
13: Ya ada zumba ya, olahraga ya.
14: Ada waktu itu di stasiun TV juga kan, gara-gara terkenal dengan saltonya.
13: Iya. Yeah.
14: Salto lagi, dah, twing, salto lagi, lah kapan nyanyinya?
13: Kapan nyanyinya?
14: Karena lagunya goyang heboh ya kan?
13: Iya.
14: Emang goyangnya heboh banget.
13: Oke, seru. Tapi memang karena tadi ya eksistensi 20 tahun sampai sekarang juga profesi yang menyenangkan.
14: Alhamdulillah Kak.
13: Di jalannya juga penuh semangat, akhirnya juga jadi berkah.
14: Alhamdulillah.
13: Jadi rezeki ya.
14: Iya.
13: Oke, dan
14: aku juga menikmati ya Kak.
13: Betul. Dan mungkin setelah tadi kan biasanya udah panggung ke panggung juga masih aktif bikin lagu. Nah si lagu Goyang Sawer ini apa rencananya mau dibikin video klip atau video lirik gitu?
14: Udah video klipnya udah ada dong. Jadi udah ada di YouTube Mama Musik Indonesia. Cari Mama aja Wulan Alora Goyang Sawer atau Goer.
13: Oke. Temanya apa kalau video klipnya?
14: Temanya biduan.
13: Temanya biduan.
14: Biduan disawer-sawer sama ini.
13: Iya.
14: Sama orang-orang kaya gitu.
13: Asik. Intinya diambil fun-nya aja lah ya.
14: Iya, betul.
13: Diambil menyenangkannya. Setelah ini mau ada plan bikin lagu lagi atau mungkin akhir tahun mau ada acara apa gitu?
14: Pasti dong, kalau misalnya single insya Allah akan selalu berkarya.
13: Iya.
14: Biar semua orang terus fans Wulan Aloraku juga enggak lupa dengan Wulan.
13: Oke, jadi nanti kalau misalnya pengen tahu bisa dipantau aja di mana Kak Wulan?
14: Di Instagram aku dan setiap ini juga ada di wulan.alora.kdi, di YouTube Wulan juga ada, di Wulan Alora official.
13: Okay.
14: Terus juga ada di TikTok juga, aku juga aktif juga. Pokoknya semua sosmed aku aktif di Wulan Alora KDI.
13: Suka live TikTok juga enggak?
14: Kadang-kadang. Tapi aku lebih ke konten sih sebenarnya.
13: Iya.
14: Kan konten-konten di panggung tuh lucu-lucu.
13: Seru-seru.
14: Jadi aku ambil part-partnya aja gitu, setiap momen dan setiap acara gitu.
13: Wah, oke deh. Pokoknya sukses buat Wulan Alora, guys.
14: Pokoknya jangan lupa juga Goyang Sawer udah ada di RDI di 97,1 FM tiap hari ya.
13: Yes.
14: Untuk menemani kalian di rumah.
13: Kalau misalnya pengen jadi soundtrack ketika pengen nyawer-nyawer, boleh juga ya.
14: Boleh juga.
13: Kita mau dengerin sedikit aja lah ya. Okay. Seorang Wulan Alora untuk menyanyikan lagu Goyang Sawer, guys. Jadi sekaligus habis ini Tommy juga pamit dari Indo banget. Terima kasih waktunya buat Kak Wulan.
14: Terima kasih banyak Kak Tommy
13: ya, dan RDI. Sama buat lagunya juga, mudah-mudahan makin banyak yang dengerin dan berkah buat di semua faktor kehidupan Wulan Alora.
14: Amin, sukses buat kita semuanya.
13: Oke, ini dia Wulan Alora dengan Goyang Sawer. Di

0: Exceed.
1: Indo banget. Nyiarin berita lokal sampai musisi viral. Disiarkan di 97,1 FM Radio RDI Jakarta. 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat. 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan. 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah. 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah. 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah. 106,5 Andini FM Kalimantan Timur. 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah. Dan 101,9 SFR Radio Samarinda Kalimantan Timur.
2: 97,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum, selamat siang Sobat RDI. Selamat siang Indonesia. Ketemu lagi sama Aina Tita di program siang Radio RDI Jakarta. Indo banget di hari Rabu 30 September 2026. Dan saat ini kita sudah bergabung bersama Radio-Radio Jaringan, di mana juga kita akan mengajak semuanya Sobat RDI untuk ikutan berpartisipasi, baik melalui WhatsApp RDI Jakarta di 0815-1468-9995. Ke Facebook RDI juga boleh, RDI 97.1 FM Jakarta. Yuk merawat semua sampai jam 3 sore.

0: kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Sunset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Sunset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di iNews Tower, Jalan K.H. Wahid Hasyim nomor 36.

0: Kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: In this year's AFC Champions League Elite Competition,
5: pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
6: De Cristiano!
5: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
7: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm dan Facebook

107,1 FM Radio RDI. Kamu lagi dengerin Indo Banget di siang hari ini bersama Sobat Indo Banget yang ada di radio-radio jaringan. Dan selamat bergabung buat semuanya. Hari ini mau sapa-sapa ya. Terus juga pastinya ngajakin berpartisipasi ke WhatsApp RDI Jakarta di 0815-1468-9995. Selamat bergabung buat Sobat RDI. Ada dari siapa-siapa nih di WhatsApp RDI, atau juga mungkin kamu yang udah gak sabar nanti buat sama-sama gabung di live TikTok RDI 97.1 FM. Tapi yang pasti karena di satu jam pertama ini kita gabung dulu ya sama radio-radio jaringan kita di 100,3 Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KVFM FM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Selamat bergabung buat Sobat RDI. Yang WhatsApp ada siapa aja nih ya? Aina mau sapa buat Ipan Leon yang ada di Cileur GMC Bogor. Waalaikumsalam. Coraknya buat Boy BCL, Jiking Godek, kemudian juga Jugul Kelana, Kong Birawa, dan lagunya Kura-Kura Dalam Perahu. Ada lagi dari Medi, lagunya Govinda katanya ya. Oke, nanti dipilihin yang mana ya. Kemudian lagi Aina punya dari Mama Intan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Aina udah siaran nih ya. Sepi bet katanya 2 hari. Dan Mama Intan kawasan Parakan Bogor, hadir aja lagu Megi Dias, judulnya Goyang Pecelele. Beh, mantep tuh ya pas jam-jam makan siang gini lagi. Terus juga sapanya buat Yani Lawang Gintung, Diki Chandra, Rudy Gugun, Boy BCL, Tian Albiano, Kang Julai, Gomet Irama, Mama Ira, Rudy Gunawan, dan buat semua Sobat RDI. Lanjut kembali. Selamat siang. Hai, saya Arif Pasar Minggu. Hai Arif. Lagunya Rindu Berat versi siapa aja boleh. Oke, ntar dipilihin ya. Salamnya katanya buat Sobat RDI Nusantara dimanapun berada. Tetap sehat selalu juga buat host RDI ya. Dan juga tetap selalu mengudara. Wah, katanya rindu berat karena kemarin gak dengar suara Aina. Ya udah, sekarang udah dengar. Langsung aja kalau gitu Aina pas banget pilihin lagu Rindu Berat. Kita ke lagu lawas aja ya Sobat RDI di mesin waktu.

Iya, Sobat Irti. Dan Aino udah punya lagu Rindu Berat yang kita tuh biasanya tahu ini dinyanyikan sama Camelia Malik. Tapi ternyata lagu ini juga dipopulerkan oleh Nada Soraya, ya. Dan juga ceritanya tentang sepasang kekasih yang sama-sama saling mencintai dan merindukan satu sama lain. Nah, mereka ini gak peduli dengan komentar orang lain dan memilih untuk tetap bersama meski hidupnya tidak mudah. Ku cintaku, ya. Langsung pengen gitu ya. Langsung aja deh kita dengerin sama-sama. Ini dia Rindu Berat dari vokal Nada Soraya, ya.

0: Cepat, ayo sini dengerin. Cepat.
1: Cepat-cepat mulu, apaan sih?
0: Cepat, cerita setempat.
2: Sobat Indah Banget, masih lanjut lagi bareng sama Aina Tita. Dan yang pasti sekarang kita masuk ke sesi cepat ya, cerita setempat dari Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui instansi terkait akhirnya mengambil langkah lanjutan terkait hasil kegiatan penebangan pohon yang sebelum dilakukan di sejumlah ruas jalan di Purwodadi. Ratusan batang kayu hasil tebang pohon tersebut rencananya akan segera dilelang secara terbuka kepada masyarakat umum maupun pihak ketiga yang berminat. Proses lelang ini juga diagendakan sebagai upaya transparan pemerintah daerah dalam mengelola aset milik daerah agar memiliki nilai guna serta menghasilkan pendapatan. Selain mendatangkan pemasukan bagi kas daerah, langkah pelelangan ini juga dinilai efektif untuk membersihkan sisa-sisa material kayu agar tidak menumpuk dan mengganggu fasilitas umum di pinggir jalan. Pihak Pemkab memastikan juga bahwa seluruh prosedur pelaksanaan lelang ini akan dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum dan juga peraturan yang berlaku. Warga atau pihak yang berminat untuk mengikuti proses lelang dapat memantau pengumuman resmi serta persyaratan lengkap yang telah disediakan oleh instansi berwenang. Itu dia Sobat Dirdei, ratusan kayu hasil penebangan pohon di Kota Purwodadi akhirnya akan dilelang oleh Pemkab Gerobokan. Buat yang lainnya masih lanjut lagi bareng sama Aina Tita di Indo Banget dan juga pasti bersama radio-radio jaringan kita. Ditungguin juga untuk yang lainnya, meramaikan ke WhatsApp RDI Jakarta 0815-1468-9995. Jangan lupa juga nanti kita di jam 1 akan ngajakin Sobat RDI untuk gabung di live TikTok RDI 971 FM. Dan juga nanti di jam 1 siang itu Aina bakal kedatangan tamu Sobat RDI. Kita bakal ngobrol-ngobrol bersama Dini Maharani ya. Dan kita bakal ngajakin dia juga nih untuk berinteraksi sama Sobat RDI. Terus juga pastiin buat kamu tetap terus dengerin saat ini di Indo Banget ya, sampai jam 3.

0: ini terjadi pada endosistem
1: metasistem. Demi channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
3: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
3: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
4: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
5: Sampai sore hingga malam. Dengan drama unggulan RCTI dari kisah drama remaja yang bikin gemes, dibintangi Echa Aura dan Ari Irham. Ternyata Ini Cinta, setiap hari jam 5:30 sore.
6: Itu kesempatan yang bagus buat ngambil hatinya Marco lagi.
7: Gue gak bakal biarin orang yang ngerjain gue happy.
5: Couple gemes paling viral, siapa lagi kalau bukan Senada, dibintangi Arya Saloka dan Asya Asuncao. Saksikan mereka di Terikat Janji setiap hari jam 7 malam.
8: Ngapain sih lo kayak gitu, gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
9: Kamu marah-marahnya serem loh.
8: Sena.
5: Dilanjutkan kisah manis dari pasangan dokter dan barista, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Terlanjur Mencintaimu setiap hari jam 8:30 malam.
10: Hari ini saya mau cari kontrakan baru.
11: Gue tahu kamu cari kontrakan baru, boleh emang kamu bisa tinggal di rumah saya. Mama setuju kok, kamu tinggal di rumah saya.
5: Saksikan semuanya hanya di RCTI.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook

0: Selamat siang Radio RD Jakarta, Indo banget. Masih bareng sama Aina Tita dan juga Sobat RD yang ada di radio-radio jaringan kita. Selamat siang buat kamu semuanya yang ada di Sijma Radio Sijunjung, Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba, Sulawesi Selatan, RDI Pananaran, Semarang, Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan, Jawa Tengah, Paguba FM Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong, Kalimantan Timur, KV FM Purwodadi, Jawa Tengah, dan juga SMR Radio Samarinda, Kalimantan Timur. Selamat bergabung buat Sobat RDI yang ada di Facebook RDI. Aina mau sapa-sapa nih buat warga Kampung Banten Diski Medan, ada Rahman Diski ya. Kemudian juga ada Diki Caam dari kawasan Jembatan 5. Merapat deh bareng nama-nama yang langsung di tag aja di Facebook. Ada Rahma Anissa dari Tangerang, izin lagunya Yovi Nuno aja deh, Ordinary Human. Ada lagi Tumiam Virgo warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Hai juga ya buat kamu yang ada di Garut nih, dari Garut ada Asri Garsel. Asri ini mau salam buat yang lagi dengerin, selamat siang aja deh katanya. Makasih, sama-sama. Salam kamu juga buat Sobat RDI lagi. Ada Grudi Gugun di Nambo, lagunya Tembak-tembak Dor-dor-dor. Mau salamnya buat Mama Intan, Teh Yani, Kang Gomet, Irama, Kang Giki Chandra, Bagas Mahesa, dan yang lainnya. Ada Yara dari Bekasi Timur, lagunya Angin, salam buat semuanya aja. Terus ada Tisan Setiawan di Kosambi Tangerang, lagunya Bintang Pentas Dewi Persik, salam buat Aina. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang lain yuk lanjut, sekarang kita ke berita artis. Wah, bahas siapa ya?
1: Dengarkan berita artis, selebgram, penyanyi, public figure, dan lain-lain di Betis. Berita artis.
0: Ya, Betis berita artis kali ini datangnya dari Ashanti. Jagat maya dan juga media sosial sempat dihebohkan ya dengan muncul isu kurang sedap yang menerpa keharmonisan keluarga besar musisi Anang Hermansyah. Isu tersebut mencuat setelah beredar rumor yang menyebutkan bahwa Ashanti dikabarkan telah mengusir anak sambungnya Azril Hermansyah dari kediaman mereka. Menyadari kabar miring tersebut semakin menggelinding liar dan juga menjadi konsumsi publik, Ashanti akhirnya memilih untuk tidak tinggal diam. Dengan tegas, istri Anang Hermansyah tersebut langsung memberikan klarifikasi serta membantah secara telak seluruh isu pengusiran dialamatkan kepada dirinya dan juga Azril. Ia menegaskan bahwa hubungan di antara anggota keluarganya tetap berjalan dengan baik, penuh kehangatan, dan sama sekali tidak ada ketegangan seperti yang digambarkan oleh rumor yang beredar. Ashanti menilai gosip miring semacam ini merupakan bagian dari dinamika resiko kehidupan sebagai figur publik yang kerap disorot kamera. Melalui klarifikasi terbuka ini, ia juga berharap agar masyarakat serta para warganet tidak mudah percaya pada informasi simpang siur yang belum tentu kebenarannya demi menjaga kenyamanan keluarga. Jadi ternyata itu tidak benar ya Sobat RDI.

0: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Apaan sih? Kayak gitu gak usah sih lagi. Lama mas turun ya?
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC.
4: Itu namanya pemberantasan korupsi yang tidak menemukan arah.
5: Inilah The Prime Show selengkapnya.
6: Ada abuse of power.
7: Investigasi eksklusif.
8: Berapa jauh daya tawar Pakistan untuk mendamaikan posisi kayak gini?
7: Isu-isu terhangat.
9: Jatah itu benar-benar akan terjadi.
7: Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas.
10: Terjadilah yang namanya penyelundupan hukum.
11: Kayak itu bisa dibuktikan melalui apa?
7: The Prime Show malam ini pukul 8 malam di iNews.
0: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: siang Radio RRI Jakarta, Indo banget. Itu dia tadi bintang pentas dari lagu yang diminta sama Sobat RDI dan juga Sobat Indo banget yang masih setia di satu jam pertama program siang Radio RRI Jakarta, di mana Aina masih terus menemani Sobat RDI. Dan selamat bergabung juga buat kamu yang lagi dengerin di Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Pagu BFM Pekalandun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, Cafe FM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Selamat bergabung juga buat Sobat RDI yang masih setia di WhatsApp, Facebook. Nah, Aina mau sapa. Indah banget, ada Aina Ari Ting Ting nih. Iya, lagunya Hati di Jalan Aja. Ingat ini lagu waktu siaran. Katanya titip salamnya aja buat Era. Tadinya mau titip duit, abis cicilan. Tapi masih beruntung dan masih bersyukur ya ada yang bisa dibayar di cicilan kali ini ya. Ada lagi Om Junet Cibanteng, lagunya Ungu Luka di sini buat Konveksi Bos Cimong. Ada Bolet, Oma, Wahid, Dedi Endu, Dedi Joni. Dan info di Bogor Barat, Gerimis Manis. Siapa yang ngasih gula tuh sampai bisa bikin manis? Enak banget ketika buat rebahan sambil dengerin radio. Okay. Ada Boy BCL dari Bogor, lagunya Gemas Aku Bilang Dekat Kamu dari Sandrina. Wah, belum ada cung itu. Yang dikirim sama Putri Gunawan, Ipan Leon, Finikris Wanda, Mama Intan, Rosan Jaya, Kang Jule, dan Ani BK. Diki Chandra di Gandok Tegah, Cukur Naka Bogor. Buat Kang Gomet Irama, Kang Julai, Kang Rudi Gugun, Kang Naim, Mama Intan, lagunya Angin dari Dewa 19. Terus lagi, selamat siang Aina, ada Seno nih, lagunya Oncom Gondrong Aja. Oke. Untuk lagu-lagunya disimpan dulu karena sekarang yang siap banget untuk dikasih info ke Sobat RDI datangnya dari lokal viral. Wah, yang viral-viral di Indonesia.
1: Yang viral-viral di Indonesia. Ayo update kabar terviral hari ini di lokal viral.
0: Iya, Sobat RDI, sebuah kisah inspiratif dan penuh kepedulian datang dari dunia pendidikan ibu kota, khususnya di lingkungan wilayah SMPN 35 Jakarta. Seorang guru pendidikan jasmani bernama Ibu Dewi Maishito ini menginspirasi program Mulia menyediakan air minum gratis demi mendorong para siswanya hidup lebih sehat. Melalui akun media sosial pribadinya, ia sempat membagikan bagaimana belasan hingga puluhan galon air minum disiapkan setiap harinya di sekolah untuk para siswa. Program bermanfaat ini juga tidak hanya membantu para murid dalam menghemat uang jajan harian mereka, tetapi juga efektif menekan kebiasaan mengkonsumsi minuman manis kemasan. Guna mendukung kelangsungan program jangka panjang tersebut, pihak sekolah turut melengkapi dengan menyediakan mesin penyaring air bersih berkualitas di daerah di area sekolah. Meski kini sudah jarang membagikan aktivitas tersebut di media sosial, sang guru menegaskan lewat unggahannya bahwa program kebaikan ini tetap konsisten berjalan hingga kini dengan memegang prinsip bekerja dengan senyap. Ia membuktikan bahwa tidak semua hal baik harus selalu terekspos selama manfaatnya terus dirasakan oleh anak-anak didiknya. Wah, luar biasa banget ini emang. Kalau ngeliat videonya juga tadi ya, gurunya tuh yang mindahin air galonnya, ditambahin lagi gitu-gitu. Dan emang ini juga menjadi apa namanya kebiasaan baik buat para muridnya. Akhirnya mereka bawa tumbler gitu atau tempat minum sendiri gitu ya, yang bisa mereka isi ulang lagi dari air minum yang tadi disediakan oleh sekolahnya. Dan juga itu juga bisa mengurangi kemungkinan anak-anak untuk mengkonsumsi minuman-minuman manis ya, Sobat RDI. Oke, dan harapannya juga banyak lagi nanti hal-hal serupa terjadi gitu ya di berbagai daerah juga demi kesehatan para muridnya juga. Itu dia informasi yang Aina baca di lokal viral. Lanjut lagi ya, habis ini jam 1 nanti Aina akan mengajak Sobat RDI untuk bergabung di obrolan bersama Dini Maharani karena dia punya single terbaru berjudul Langsung Kaya. Tapi seperti apa juga nanti obrolan kita, kamu bisa lihat di live TikTok RDI 97.1 FM. Masih terus dengerin Indo banget sampai jam 3 ya.

0: lagu Indonesia apa aja sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku suka Dewa 19 sih, yang Separuh Nafas.
0: Terus kalau kamu?
2: Kalau aku sih suka dangdut, Dewi Persik, yang judulnya Indah Pada Waktunya.
0: Terus kamu?
3: Kalau aku sih sukanya lagu Jedak Jeduk. Lagu siapa aja pasti enak.
0: Apapun lagu kamu, semua lagu Indonesia pasti kita bakal puterin di Indo Banget. Indo Banget, setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai 3 sore bersama Aina Tita, siap nemenin istirahat kamu sambil makan siang. Indo Banget juga disiarkan di 12 radio di seluruh Indonesia.

0: pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah mengikat atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka ini kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Tadi kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu juga dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah sebenarnya kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Halo, saya Mila. Saya dari Tanjung Pinang. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Yeni dari Serang. Saya dengar radio.
3: Halo, saya Yuli di Ponorogo. Masih tetap setia dengarkan radio.
4: Halo, saya Joel dari Aceh. Saya juga dengar radio.
5: Halo, saya Fendi dari Situbondo. Saya dengar radio.
6: Saya Faris dari Banyuwangi. Saya mendengarkan radio.
7: Saya Rita Rianti dari Jember. Saya dengar radio.
8: Saya Yon Jeger dari Pati. Saya dengar radio.
9: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang. Selalu dengar radio.
10: Seantero Indonesia masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
12: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
13: Iya, kenapa mas?
12: Mohon maaf mas, sebelumnya nih. Ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
13: Oh, iya mas. Mohon maaf, tadi saya ngejar-ngejar maling. Makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Eh, saya nggak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
12: Iya mas, nggak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
14: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: keturunan atau genetik, tentunya bukti-bukti penelitian faktor genetiknya harusnya sudah publikasi ya. Jadi sampai sekarang ini juga baru antara iya dan tidak, karena tidak semua yang orang tua atau atasnya itu ada gangguan jiwa, keturunannya mengalami gangguan jiwa. Tetapi tidak semua juga yang orang tua atau di atasnya sehat, anaknya pasti sehat, itu juga nggak ada jaminan. Jadi teorinya sekarang adalah kalau salah satu dari orang tua atau kakek, nenek atau di atasnya itu ada yang mengalami suatu gangguan jiwa, itu keturunannya akan memiliki faktor risiko, hanya faktor risiko yang lebih tinggi. Di mana faktor risiko ini tentunya ada kiat-kiatnya juga supaya tidak menjadi berisiko. Nah, apakah keturunan ini terlihat pada anak-anak? Kalau gangguan jiwa yang seperti depresi, cemas, atau gangguan jiwa berat, psikotik, itu biasanya sih tidak tampak pada anak-anak. Tidak, hanya dengan melihat itu biasanya tidak bisa. Itu kan perlu pengamatan, perlu proses. Biasanya yang dengan melihat sudah bisa kelihatan itu adalah yang memang diturunkan secara genetik, tapi itu masuknya di misalnya retardasi mental. Retardasi mental tuh anak-anak berkebutuhan khusus, IQ-nya memang di bawah rata-rata. Tetapi kalau gangguan jiwa secara umum, kalau dengan melihat tentunya kita sulit, karena faktornya banyak sih. Ada orang bapak ibunya sakit, anaknya sehat juga banyak. Tapi bapak ibunya sehat, anaknya sakit juga ada. Kita belum bisa memastikan, memang penelitian-penelitiannya belum sampai situ. Jadi para ahli itu hanya menyimpulkan bahwa ini faktor risiko. Anak orang ini mempunyai faktor risiko mengalami suatu gangguan jiwa lebih tinggi dari yang lain karena mungkin kakek nenek orang tuanya mengalami suatu gangguan jiwa tertentu. Faktor risiko itu tidak 100% harus menjadi risiko. Jadi hanya awareness ya. Oh, ini ada faktor risiko. Jadi biasanya dia harus, kalau sudah tahu kan orang itu akan manajemen stres dengan baik, memahami dirinya bagaimana.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Anda masih mendengarkan 91,8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
2: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk kerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
2: lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk go global, siap untuk kerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah. Kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill, kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPR di Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Masih di 91.8 FM.
4: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
5: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
6: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
7: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
8: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
9: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
10: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
11: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
12: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
13: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
14: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
15: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
16: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
17: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
18: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
19: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
18: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
19: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
18: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
19: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
18: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
5: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba, dekati masa depan kamu.
0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: RDI Pandanaran Semarang. RDI.
1: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tips penting untuk pejuang diabetes tipe 2 bersama Koironisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
2: Berikut tips untuk pejuang diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama yaitu tetap penuhi makanan terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, sayur, dan buah. Jangan takut untuk mengkonsumsi makanan pokok. Yang kedua, aktivitas fisik 150 menit dalam seminggu. Yang ketiga, batasi makanan dan minuman yang manis. Nah, di sini makanan manis dapat diperoleh dari kue, roti, dan gula. Lalu juga minuman manis dapat berasal dari susu kental manis, sirup, dan air gula. Yang keempat, penuhi serat dan makanan tinggi antioksidan seperti pada buah dan sayur. Dan yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter, apakah sebelum makan, sesudah makan, apakah ada insulin injection, dan lain sebagainya. Yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter, apakah sebelum makan, atau sesudah makan, atau adakah insulin injection. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat.
0: RDI Pandanaran Semarang.

Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum

0: Umum Fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk itu global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
3: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
4: Saya Yayan Subriadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
5: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
6: Aku Wilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
7: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
8: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
9: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
10: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
11: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
12: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
13: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
14: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
15: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memenuhi atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: sangang doso setugal poin wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
2: Halo, saya telepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
3: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
4: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
6: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
7: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
8: Hai, saya Inul Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
9: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
10: Seantero Indonesia masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
12: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
13: Iya, kenapa mas?
12: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
13: Oh iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Eh, saya gak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
12: Iya mas, gak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
14: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Tim Sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang pandangan kabur bersama Dr. Arnila Novitasari dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Pandangan kabur itu ada beberapa penyebab. Yang pertama biasanya tuh karena kelainan refraksi, contohnya memakai kacamata. Nah, terus yang kedua ada namanya kelainan media refrakta. Lapisan bening pertama tuh ada kornea. Kornea tuh lapisan bening di mata. Terus ada kelainan pada cairan mata, cairan air mata. Yang ketiga ada cairan di dalam bola mata, yaitu cairan vitreous. Lalu yang ketiga kelainan pada syaraf matanya. Kalau untuk kelainan refraksi saja diderita oleh anak-anak juga bisa, terus sampai usia lanjut juga bisa karena kelainan refraksi. Kalau untuk yang namanya kelainan media refrakta tadi ya, seperti katarak, itu bisa diderita oleh anak-anak juga. Ada namanya katarak kongenital, bisa juga karena terbentur atau daerah kepala yang terbentur, bisa jadi katarak traumatika. Nah, itu bisa. Perdarahan pada cairan tadi di dalam bola mata itu karena benturan juga bisa. Terus karena usia tua, itu katarak itu biasanya diderita ya di atas 60 tahun ya. Tapi juga tergantung sih, tergantung bisa juga karena faktor-faktor sistemik seperti menderita diabetes mellitus, penyakit sistemik lainnya, itu bisa jadi katarak.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
3: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan juga mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
4: nyicil lah.
3: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
2: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028, sehingga pada akhir tahun jabatan anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
5: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
0: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
2: Kita nyicil
1: setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Sembilan satu poin delapan FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada.

0: ada beberapa daerah nah, tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
1: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPR di Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Bagaimanakah cara menjaga kesehatan bagi para pekerja di lapangan? Yuk kita simak tips berikut dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Pada saat di lapangan, masalah terbesar adalah dari suhu udara dan dihubungkan dengan pakaian kita. Pakaian kerja kita yang tebal, yang menutup lengan sampai mata kaki, yang kebanyakan dipakai oleh para pekerja proyek sebagai, memang itu sebagai alat pelindung diri mereka, itu membuat suhu tubuh mereka itu makin panas. Maka butuh cairan kira-kira 2000 cc atau 2 liter per hari. Dengan cara-cara demikian, maka diharapkan otot mendapatkan pasokan air dan kelenturannya akan tetap terjaga. Saya tambahkan lagi bahwa kalau misalkan lingkungan kita berdebu, kita bekerja di suatu pabrik misalkan yang di mana debu dari pabrik itu cukup banyak, maka kita harus pakai pakaian APD, pakai alat pelindung diri yang sesuai, mulai dari topi kerja, kacamata kerja, masker, kemudian pakaian kerja, dan bahkan mungkin kalau perlu memang sepatu.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
4: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, bahannya kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
5: nyicil lah.
4: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
3: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk berkembang global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Sembilan satu poin delapan RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: lagu terbaru aku yang berjudul Cinta Yang Sempurna di channel YouTube Lion Music. Jangan lupa aku tunggu ya, subscribe ada di bawah nih.
1: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
2: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Makanya kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
3: nyicil lah.
2: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
1: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028, sehingga pada akhir tahun jabatan anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk kerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah sebenarnya kan juga mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu.
2: Kita nyicil
1: setiap ya, tahun. Sebenarnya
0: tahun. Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Ya. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Ido dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
1: Iya, gak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
0: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
1: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
0: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
1: Tepatnya sih gak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
0: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
2: Sobat RGI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba, dekati masa depan kamu.
3: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam
3: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
4: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
5: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
6: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
4: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita.
0: Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari, jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam, hanya di 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028, sehingga pada akhir tahun jabatan anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Matur nuwun. Wis milu aku.
1: Loro-loro.
2: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
3: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
2: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali

0: peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah. Kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan di.
1: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyehatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu, kita nyicil di tahun. Mulai tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Halo, saya Mila. Saya dari Tanjung Pinang. Saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo. Masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh. Saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo. Saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi. Saya mendengarkan radio.
6: Saya Dita Rianti dari Jember. Saya dengar radio.
7: Saya Yon Jagger dari Pati. Saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang. Selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
10: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memenuhi.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
2: Kita nyicil
1: setiap
2: tahun.
1: Tahun bisa.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memenuhi atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700.000 jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun

0: 2025-2026. Secara resmi, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu, kita nyicil setiap tahun. Sebenarnya tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita

0: untuk menentukan apakah itu sudah membuka atau tidak.
1: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
15: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
14: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
16: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru.

0: kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.